0: Me, cik ada ya.
1: Bang Do, kau ngui ngui lah tu kau.
2: Kau kau ni me, kau ngui nasi.
0: Si,
1: yonga. Pasu me ngui ngui lah tu kau.
2: Tangan hati tu, mungkin kau ngui cakap macam jaga yang kau sambut. Cepat ngui.